0: morosia kede ada mawo nyasa ana awan na mana jok ni morosia singkat ya susan susan tetos
1: alo alo kok kenan alo kok kenan mana mau